0: Rompat FM Basudara semua, itu tadi rasa sukalah yang menegas teman di Basudara. Saat ini Basudara beta sin sandiri, beta dan beta tamang nih, kata mau bicara-bicara. Kayaknya kata dua bicara nih terkait dengan komunitas, betul ya, memang ada di program kita Paparisa Komunitas, tapi ini bicara komunitas menyangkut bola nih, bukan menyangkut budaya. Tapi kalau mau bilang juga itu tradisi ya, kalau bola ini banyak tradisi-tradisi yang nobiking, seperti halnya kas naik bendera, itu selalu ada tradisi itu kalau bola. Terus bikin makan bersama, por untuk nanti nonton bola sebanter gitu-gitu, biasanya seperti itu. Kabang mana Bibi Ati?
1: Iya, betul.
0: Jadi gini, menyangkut Piala Dunia, beta tanya sih dulu, sih ini pendukung apa?
1: Beta Argen.
0: Tuhan nih, Argentina.
1: Iya, siapa?
0: Beta Jerman.
1: Nah,
0: yang kemarin yang 7-1 tuh.
1: Oke. Iya, beta pernah nonton. Beta cuma menonton sebentar ini karena beta pun sedang mau bermain sebentar itu, jadi beta nonton sedikit lah ini.
0: Aneh, nonton cuman dia punya fans saja. Berarti memang orang bilang euforia bola tuh kurang. Cuma euforia bola di saat dia pun pendukung yang bermain, dia punya apa fans yang bermain.
1: Aduh, iya toh. Barang lah kalau nonton bola barang su tengah-tengah malam.
0: Tengah malam apa? Hampir siang.
1: Tapi kan ada sampai dari jam 3 kah, jam berapa tuh, makanya jam-jam pagi tuh kotong masih tidur tuh kayak kemarin yang Jerman itu kan?
0: Iya, Jerman kemarin tuh
1: jam berapa?
0: Subuh.
1: Jerman sih, kalau jam 5 itu su apa namanya? Belanda kan?
0: Oh, iya.
1: Belanda jam 5, iyo, Jerman kan itu yang itu kemuka. Jadi lupa. Beta seng mampu par bagadang par nontong
0: Alah si jua anile.
1: Jadi beta nontong yang beta pemfansa, beta
0: begitu.
1: Rela berkorban.
0: Tapi tanya dulu, kalau menyangkut fans nih, bicara menyangkut pendukung, saya pendukung Argentina. Tapi tanya sih, saya dukung Argentina ini dari saya umur berapa, dari kapan?
1: Dari semenjak beta tahu akan
0: apa? Messi kapan?
1: Bola. Iya, beta kan fans Messi.
0: Nah, dari semenjak saya tahu Messi.
1: Dari semenjak baru tahu Messi. Oh. Beta ini kan saya terlalu suka akan bola-bola tuh.
0: Berarti memang sih baru. Kalau bicara sih kan masih baru.
1: Iya, yang pastinya yang beta dukung Argentina ini dari su 3 kali Piala Dunia. Jadi ini ketiga nih.
0: Oh, berarti dari
1: tahun berapa tuh?
0: Dari pokoknya dari Messi lah.
1: Iya, yang berarti, pastinya sudah tiga. Ini ketiga.
0: Berarti Argentina keras bukan, kalau mau bilang Argentina keras karena ada baru. Karena orang baru. Argentina keras tuh pendukung Argentina tuh pasti otomatis tuh Maradona.
1: Iya. Beta baru tapi beta punya pernak-pernik yang bisa diucap.
0: Oh, begitu.
1: Iya, beta setiap beta dong bermain itu dong yang berapa tahun, yang tahun 2020 ke 22 kah? Itu dong baju dong bermain dan baju itu beta beli dong pembaju kayak begitu. Yang sebelumnya itu lagi beta beli baju kayak begitu.
0: Oh, ini beta. Lalu yang ini yang baru nih saya beli.
1: Beli.
0: Memang nih. Iya, baju
1: kenapa?
0: Orang. Baju orang ada uang, kalau
1: katong
0: ini orang tak ada
1: yang
0: uang.
1: Yang pastinya katong harus benar-benar nih katong effortnya untuk katong pun fans itu katong harus. Ini kalau dong mana tapi pawai meta iko lai.
0: Sadap. Berarti ini iko siang-siang dempak yang seragam.
1: Pakai jaket toh.
0: Pakai jaket. Bapaknya dapat tanda polisi lah bilang ini kata sim bapak beta mau pergi kantor.
1: Jadi ini beta ada lur-lur kah dari ketumpung warung nih, ini belum ada.
0: Belum, permainan juga kan jam 10.
1: Iya, tapi paling tidak kan begini kan nusul lewat
0: yang. Nusul lewat. Apa? Tapi saya lihat pendukung sekarang, kita tanya saya dulu. Pendukung yang sekarang ini yang paling banyak yang saya tahu di Kota Ambon
1: itu pendukung. Nah, apa? Kalau yang beta tahu di Kota Ambon yang paling banyak itu katanya susah bisa ucaplah itu Belanda, Nederland.
0: Iya.
1: Nah, itu paling banyak karena memang timnas yang doang ada main bola ini kan ada dari darah Ambon toh. Jadi darah memang katanya dalam mau. Jadi kata harus dukung dong.
0: Jadi saya dukung dong lah gitu.
1: Tapi beta yang
0: pertama itu beta itu. Wow, kayaknya saya dan bos yang sebelah tuh memang
1: kamu memang kamu dua. Nanti kalau Argentina suka, beta lari ke Belanda. bilang begitu. Tapi betul utama dan terutama argen. Argen harga mati. Nah,
0: sekarang gini, kalau kalau sekarang kalau saya mau bilang yang tahun maksudnya yang tahun kemarin tuh yang menyangkut bola Piala Dunia kemarin, aduh bisa bebatuan lah. Dan Piala Dunia kali ini, Celia yang paling heboh nih yang mana yang Celia?
1: Kalau beta barang seng nonton sih, maksudnya kan kalau kotong doang tuh kotong ikut dari tanggal 11 itu tayang Piala
0: kan apa? Iya, kan sempat lu sampai lihat yang ini, yang pertama
1: Celia. Untuk di Ambon.
0: Effort di Ambon, maksudnya gini di Sepung kan biasa tuh orang kasnai bendera.
1: Iya, kalau di beta daerah beta tinggal itu. Ada Belanda, Brasil, Argentina, Jerman, Inggris.
0: Oh, itu.
1: Iya. Nah, katong lihat kalau di Ambon ini kalau di Ambon khususnya di kota ini kan katong lihat itu kan yang fans-fans itu kan yang negara-negara apa namanya yang itu saya toh. Tapi kayak yang kemarin bermain dengan tadi bermain dengan Prancis. Yang Maroko, yang Maroko itu kan yang ada kayak hampir kurang di Ambon. Yang Ambon ini kan Belanda yang utama yang paling banyak itu Belanda, Brasil, Argentina, Prancis, Jerman. Itu saja.
0: Itu saja. Dan
1: Inggris, Spanyol. Itu saja. Tapi yang negara-negara lain-lain itu sing ada. Padahal Hence sekarang ini tuh katanya cuma dukung yang negara-negara yang bermain bola
0: bagus.
1: Yang bagus, yang don sering masuk apa nama di lapang besar yang bagus-bagus. Tapi sekarang jang haga negara-negara yang katong sing pernah dengar
0: dong pun nama sing
1: rekendong sekarang tuh dong super main lihat dong bermain deng kemarin-kemarin sa deng Brasil itu misalnya
0: satu sama.
1: Sama satu
0: satu sama kah dua satu dua dua
1: sih satu sama dua dua itu Belanda
0: begitu lah
1: jadi katong sing bisa cembol anggap remeh dong itu Belanda dan Jepang tuh dua dua
0: itu sudah. Ya jangan marah betul ini babatu barang ada musim babatu. Nah, sekarang gini,
1: apa?
0: kalau di beta daerah nih, kayak Belanda bermain kemarin tuh, kayak Belanda bermain kemarin hampir siang tuh, ibu-ibu donsu euforia pakai Belanda begini begitu begini, wih masa kacang hijau mau bukan sapanci, saloyang, masa kacang hijau masa semua cuma por pendukung Belanda tapi kalau di Sepung daerah mana?
1: Sih kalau di beta pun, jadi di beta pun daerah sana tapi di beta daerah itu beta lihat yang paling banyak itu Brasil dan Argentina.
0: Argentina pasti itu pasti. Iya. Tapi ada Belanda lah itu.
1: Ada Belanda, Belanda banyak dong pun di beta pun pinggir rumah aja ada Belanda. Jadi begitu. Tapi untuk effortnya itu beta lihat Belanda. Kemarin yang katong ada nobar toh.
0: Di mana?
1: Sudah ada
0: si nobar yang sama apa itu ah?
1: Seng kata nobar
0: di
1: kan mana? Itu kan pas beta masuk pagi subuh toh.
0: Oh iyo
1: jadi pas katong ada lewat ada nobar ini ada nonton ini apa namanya pi anak kecil makanya baru satu tahun lebih dua tahun kah
0: kan apa dia
1: nonton. Makanya kita bilang luar biasa effortnya. Maksudnya dia pun orang tua gaya kan dati nonton yang gendong-gendong. Padahal itu harus jam berapa tuh. Tapi memang luar biasa dong punya.
0: Itu maksudnya bukan aneh yang mau, mama yang mau bawa itu kayaknya bisa jadi.
1: Iya, karena pikir kalau pikir kok anak
0: menangis. Kasihnya sendiri kan sih mungkin.
1: Dia bawa
0: jadi ya sudah bawa sana. Saja. Euforia tuh.
1: Iya.
0: Tapi memang kalau bicara ini yang penting selama ini yang beta lihat Yandong ada pawai-pawai sama jalan aman sih yang ada kecelakaan.
1: Iya. Nah, kemarin itu waktu beta mau pergi kerja tuh. Masuk subuh tuh. Dari hari apa tuh kemarin dong? Yang Belanda dong bermain tuh hari apa? Jerman dong bermain tuh.
0: Jerman
1: bermain. Hari Senin,
0: kan?
1: Nah,
0: iya Senin
1: kan. Iya, hari Senin tuh beta datang mau pergi kerja begini. Padahal beta dari rumah ini kan setengah lima nih. Beta dapat macet.
0: Di mana?
1: Turun-turun Batu Merah sampai di Batu Merah sana
0: Oh itu penunggu Belanda kah? Jerman.
1: Jadi di Batu Merah kan Jerman dua tuh.
0: Tapi gitu kan bermain satu kali dua Jerman yang Belanda.
1: Jerman kan selesai bermain ada menantu. Lalu dong ada pipa awal. Jadi baku tak tumbuh antara Jerman dan Belanda. Bagaimana sih macet? Jalan bawah Jerman, jalan atas dan Belanda. Jadi akhirnya baru ketemu bapak-bapak petugas ini kan maksudnya seng boleh kasih dong seng masuk kota. Jadi pendukung-pendukung itu kan cuma paham di sekitar sana saja, JMP lari ke sana, muka MCM sana dong balik lagi. Dong cuma belok di Batu Merah situ saja, tikungannya itu lah dong ikut jalan bawah. Tapi memang Batul lah.
0: Batul kenapa?
1: Batul itu kalau dong lolos ke sini dan masa banyak itu.
0: Iya.
1: Tapi pendukung, beta lihat tuh pendukungnya.
0: Pendukung apa nih?
1: Pendukung Belanda dan pendukung Jerman paling banyak. Belanda malam itu.
0: Jujur saya, itu dua itu barang Jerman nih mau bilang apa le? Ya sudahlah, jangan sampai ada pendukung yang lain dong
1: mana-mana. Iya. Tapi kamarnya itu kalau Belanda menang juga menyala abangku. Karena dua-dua saja begitu banyak orang pawai, iya, apalagi sampai menang
0: itu lagi.
1: Dan berhasil kemarin itu lah begitu lah. Itu kalau dong menang sudah ancur.
0: Iya, kalau gitu katong putar ronci
1: dulu. Katong putar ronci dulu KP. Sadikira itu semua nonton nih.
0: Iya, sudah tahu Argentina.
1: Iya.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Rombat FM ya saudara semua, saya ciptakan lagu-lagu teman gue saudara saat ini dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Rumpet FM Jamila ya, itu membuka perjalanan kita saat ini Basudara di program kita yaitu Donci dan Kabar untuk menemani Basudara. Ini pasti yang di rumah sana ataupun yang sementara di tempat kerja nih lagi sementara nonton bareng asik. Nonton timnya yang bermain siapa sih ini pendukung Argentina, angkat tangan. Kayaknya gol kah, Pak? Oke, dan Basudara perjalanan kita tinggal 1 jam ke depan ya. Beta bersama Basudara kali ini beta mau kasih untuk Basudara lagu ini dari Ecosio dengan Kasih Gol. Oh, asik ya. Oke, kata nikmat.

Eh, Ali tahu gak Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehi itu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Perempat FM bersaudara semua, itu peran Papua ya. Minta kasih teman ibu saudara saat ini. Dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 geser ya, Nober Hasanda didampingi jajaran pejabat struktural membuar bersama ya masyarakat tokoh agama serta unsur Forkopimda serta Seram ya, Seram Timur dalam ini pawai memperingati tahun baru Islam 1 Muharraf 1448 Hijriah kemarin ya. Dan kegiatan ini diinisiasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram bagian Seram Timur ya, dengan tema Waktu Terus Berjalan Tahun Berganti Semoga Iman dan Amal Pun Semakin Meningkat. Dan bersaudara, dalam penyampaiannya Nober ini mengatakan bahwa keikut sertaan pihaknya merupakan langkah strategis untuk mempererat hubungan harmonis antara aparat penegak hukum, tokoh agama dan masyarakat juga. Menurutnya kehadiran lapas geser juga akan menepis pandangan miring bahwa instansi pemasyarakatan kerja secara eksklusif ya atau terisolasi. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

104 FM, Basudara. Itu tadi ya, asik sekali untuk kita nikmati. Dan Basudara, disiplin kerja dan tanggung jawab sosial menjadi modal ya penting yang menopang rantai nilai ekonomi kreatif di Indonesia. Dan nilai-nilai tersebut, Basudara, tidak hanya mendorong produktivitas saja, tetapi juga menciptakan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi berbasis masyarakat. Dan pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo ya menilai hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas para pemulung yang berperan sebagai bagian awal dalam rantai pasokan ekonomi ini sirkular ya. Dan Basudara, melalui disiplin kerja keras dan tanggung jawab sosial, mereka mampu mengubah barang yang dianggap tidak bernilai menjadi sumber ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat juga. Dan menurutnya, disiplin tercermin dalam kebiasaan bekerja secara teratur, kemampuan memilah material berdasarkan jenis dan kualitasnya juga, serta menjaga hubungan kerja dengan pengumpul ya. Tanpa disiplin, proses pengumpul material bekas ini tidak akan berjalan efektif sehingga dapat mengganggu rantai pasokan industri daur ulang. Selain itu juga, memberikan manfaat ekonomi, para pemulung ini juga memiliki peran sosial yang besar karena membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan kontribusi tersebut sejalan dengan prinsip keberlanjutan ya, yang kini menjadi fondasi ekonomi hijau dan ekonomi kreatif. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Kita masih terus tembak saudara di 90,1 MHz.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Bahwa saudara bukan hanya niat, melainkan kelalaian juga dapat berdampak pada kerugian keuangan negara. Tindak ini terlihat nyata pada sikap Pemprov Maluku, khususnya pada bagian aset terkait dengan kepemilikan lahan SMA Negeri 11 Ambon, kawasan Kebun Cengke, Desa Batu Merah. Di dalam kasus kepemilikan lahan SMA 11 Ambon ini tidak ada salah bayar, akan tetapi yang ada di itu kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ini kata praktis hukum Hendri kepada wartawan. Ia mengatakan bahwa Provinsi Maluku telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan SMA 11 Ambon kepada yang berhak menerima. Dan hanya saja di sisi lain, pemerintah belum dapat memiliki lahan tersebut dan dicatat dalam aset milik negara. Pembayaran ganti rugi lahan sebesar kurang lebih 4 miliar memang telah dilakukan pemerintah Provinsi Maluku beberapa tahun yang lalu. Namun sayangnya hingga kini lahan SMA 11 Ambon belum bisa dimiliki.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Perompat RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan BTI Tawakaru di siang hari ini. Apa kabarnya nih pendengar? Kayaknya ada yang semangat tentang Argentina nih di pagi hari ini. Sekolah sementara 1-0 ya. Semoga bisa nambah lagi atau mungkin si tim sebelah Aljazair ya kalau saya salah itu bisa menyamakan kedudukan mungkinnya supaya satu sama. Oke, pendengar di siang hari ini seperti biasa ya akan ada berbagai informasi hiburan dan donci-donci yang sudah kita siapkan pastinya walaupun di pagi hari siang ya. Siang hari ini agak macet ya dari turun-turun Batu Merah karena banyak juga yang nonton. Jadi tapi harap maklumi karena ini momen 4 tahun sekali jadi semua orang ingin mendukung tim kesayangannya masing-masing. Oke pendengar, beta akan balik dengan beberapa informasi yang akan beta hadirkan para bapak saudara pastinya sampai nanti kata menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Jadi para bapak saudara yang ada stay tune, jangan di station, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Pak Saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari Pak Saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Sementara dari benua Eropa ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat beta pribadi, analisa yang objektif, menurut beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Saudara nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar di Kodim 1511 Pulau Moa menjadi ajang mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung di Makodim 151 Pulau Moa itu diikuti prajurit dan masyarakat dalam suasana penuh kebersamaan. Antusiasme warga terlihat sejak awal pertandingan dimulai, mereka membaur bersama personil TNI menikmati laga sepak bola dunia sambil menjalin komunikasi yang akrab dan hangat. Dandim 1511 Pulau Moa Letkol Infantri Nuriman Siswandi mengatakan kegiatan nobar merupakan kegiatan dari upaya memperkuat hubungan antar TNI dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin dalam suasana santai dapat semakin memperkokoh persatuan dan rasa saling percaya. Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana tetap aman, tertib, dan penuh kegembiraan. Sorak dukungan yang menggema dari warga dan prajurit mencerminkan semangat kebersamaan yang tumbuh tanpa sekat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang jua karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini jua akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susen subur lain. Kadang-kadang erosi jua

Tradisi mangente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mangente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mangente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai laki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mangente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

0: Kalimantan dan Maluku kita melahirkan para kreator yang terus aktif dan dinamis dalam menciptakan karya menarik dari hal-hal yang sederhana.
1: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, katong update informasi lain ya. Ini beragam atribut bernuansa islami dan kebangsaan mewarnai pawai ta'aruf tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar masyarakat Kecamatan Ukar, Sengan, Kabupaten Seram bagian timur Maluku pada Selasa 16 Juni 2026 kemarin. Peserta pawai memadati rute yang dimulai dari Negeri Urung melintasi Desa Manggis dan berakhir di Desa Guli-Guli. Sepanjang perjalanan, peserta membawa berbagai atribut seperti bendera merah putih, bendera Palestina, bendera Arab Saudi, serta ornamen bertuliskan 1 Muharram 1448 Hijriah. Salah satu peserta pawai, Rahmayanti Rumain, mengatakan keberhasilan kegiatan tersebut tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan panitia dan masyarakat sebelum pelaksanaan. Menurutnya, panitia terlebih dahulu memastikan kesiapan teknis kegiatan, penetapan rute pawai, hingga menyiapkan berbagai perlengkapan pendukung seperti tifa, rabana, kelompok hadrat, serta atribut pawai lainnya.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam batam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang ni ada musim laur?
1: Barang laur tu apa bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dom bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pung ukuran kecil macam begitu, kata mau timba akang nih apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan lubang kecil-kecil. Lalu ember lain supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional, Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu, Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapa. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

Basudara Satuan Samapta kembali mengintensifkan patroli rutin pada malam hingga menjelang subuh di sejumlah kawasan rawan Kamtimas di Kota Saumlaki dan sekitarnya. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi tindak pidana 3C atau curas, curat, dan curanmor serta aksi premanisme yang meresahkan warga. Patroli tersebut menyasar pusat keramaian, area yang minim penerangan termasuk area antar pemukiman padat penduduk.

0: Kasat Samapta Ibtu Bari Hulkiawar dalam keterangannya mengatakan patroli pada jam rawan ini sebagai bentuk kehadiran polisi secara nyata di tengah masyarakat. Lewat patroli yang dilakukan secara intensif ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kriminalitas. Ia menyebutkan bahwa kegiatan preventif tersebut akan terus ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan guna memastikan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar tetap kondusif.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari kota Ambon.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lei.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Polres Tual terus memaksimalkan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan rutin melakukan patroli dialogis di titik-titik rawan. Dan hal ini diungkapkan Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro. Dikatakan guna menjaga stabilitas Kamtibmas serta mencegah terjadinya tindak pidana C3 alias curat-curas dan juga kuranmor, pihaknya melakukan patroli dialog secara rutin agar masyarakat segera merasa terlindungi dan aman. Kapolres menegaskan bahwa pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan. Oleh karena itu, kehadiran personil di lapangan menjadi prioritas utama untuk memutus mata rantai potensi kejahatan yang sering terjadi di tempat-tempat keramaian.

0: keramaian pemukiman warga maupun jalur-jalur rawan lainnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tenaga, waktu, sampun. Coba saya jawab, kenapa? Coba saya jawab. Hah?
1: Beta bikin begini bukan karena beta sayang saya, tapi karena beta cinta. Ali pantas bahagia dengan dia.
2: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau kah sing?
3: Beta tahu Ale pun maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
2: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
3: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
2: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
3: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
2: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
3: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
2: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
3: betul,
2: jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sing?
3: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Sahabat saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, KI diakui sebagai salah satu peradaban yang cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan warisan budaya bukan benda yang ada. Sebagai salah satu peradaban yang cukup tua, masyarakat KI mempunyai warisan budaya bukan benda yang diwariskan turun-temurun pada setiap generasi. Selain itu ada juga situs budaya yang berdiri sejak ratusan tahun lalu dan masih kokoh hingga saat ini. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi. Dikatakan dengan warisan budaya benda dan bukan benda ini menunjukkan peradaban leluhur KI cukup adaptif dan visioner, maka hingga saat ini budaya KI tidak lekang dimakan waktu. Tofi berharap ke depan masih banyak generasi muda yang terus melestarikan budaya KI sebagai bagian warisan yang menunjukkan identitas dari orang KI. Tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga turut menjaga salah satu daya tarik daerah yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa membawa dampak positif bagi masyarakatnya.
1: Dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang berlimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Dia akan sempena habis. Sudah gak cerita angin habis, angin terpena habis.
1: Iya hei. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Promo TVM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia, bersaudara, sang terasa katong sudah dipukul 15 dan saatnya katong ikuti bersama Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perempat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang, sudah ada Kak Feli Taka di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: biasa. Siap. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bah Saudara, Kak Nyong dan Kak Nona, pendengar setia Perempat dan Kupang dan apa ya sebutan di sana Mpok dan apa ya,
1: ya? Dicampur aja jadi pendengar Perempat aja.
2: Pendengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih
1: Bang Jo ya. Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke. Okay. Literasi yang kita bakal bahas ini ya siang hari ini ya Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih literasi kita ya cedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Sudah hadir di studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore,
1: iya, sehat ya Pak? Ya. Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perempat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perempat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, pendengar Perempat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benak itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih, literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perempat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, Kak Feli dan Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi kalau ada saya misalnya Kak Feli bantu dan semua pendengar RRI 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang samaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang
2: baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa Bapak?
3: Ya, sebelum mengarah ke sana saya ingin memberikan satu temuan yang menarik, hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun pertengahan tahun kemarin, salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, tentunya kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT, adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber bacaan yang tinggi, supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dicangkau. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai usia dan seterusnya, dan itu mudah dicangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan untuk orang-orang yang terlibat dengan baik, untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal. Nah ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran berikut peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan belajar, gerakan MLB gubernur mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer, supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang telah terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas, itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawe dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah KPT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan pandemi. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak di Kepulauan Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT. Karena beliau sangat berhasil, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang punya perlindungan sekolah. Itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu diperhatikan sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang
2: menarik sekali ya Bapak Mama dan Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya, Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi di luncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah di Brebes NTT, Kak Poli dan Kak Cipta Pengasian ini memiliki satu wilayah untuk kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau yang diantarai oleh laut dan bahkan samudera. Untuk ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan itu. Itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita angkat bersama-sama oleh semua provinsi NTT. Nah, masalah yang sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan provinsi NTT, untuk bersama-sama kita memunculkan satu ekosistem, memunculkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di lingkungan ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja, Kak Deli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja kemudian terus saja karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas, menggandeng inovasi, kemudian bunda literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Aspira Kalena, dengan Pokja literasinya, dan kami juga bekerja sama dengan seluruh bunda literasi di kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2020, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan itu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa selama ini. Dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerja. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjual. Kami membuka kesempatan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan Sumber Balai dan Patrimoni Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muatannya adalah bagaimana kita mempromosikan kemudian memberikan dorongan kepada para penutur media usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan pemberdayaan literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemberdayaan literasi itu, Kak Feli, dan itu kita menciptakan di mana teman-teman berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak di bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin. Dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak perlu mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan dan motivasi itu tadi yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemberdaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan menjadikan apa, penghuni tetap perpustakaan gitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran mulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemberdayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang penting di sekolah. Barangkali itu kemungkinan.
2: Ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya, karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas itu. Begitu mereka bisa katakanlah memahami bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku dan membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah hobi mereka membaca, dan dari situ pula mereka akan membaca. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tetapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kemarahan anak dalam cinta buku dan cinta buku.
2: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis tapi juga menjadi kebiasaan hidup, bagaimana sebenarnya peran sekolah nih Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal, itu hal-hal yang terkait dengan literasi. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat, mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru di sekolah, bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non-kelanjutan atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencoba buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenis yang. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami dibutuhkan Pak Teddy ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di lubang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
2: Iya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
3: Ya, tadi salah satu sudah saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang. SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah gitu. Jadi belum lolos ambang batas gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat maupun membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah namanya menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang pada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh di apa diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, Kantor Perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
2: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RRNet dan juga Abang Po tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
2: Siap Bang Jo.
1: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
2: Iya.
1: Iya, sudah telepon kah di sana?
2: Belum ada.
1: Belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria, silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegu ya.
3: Halo Kak Feli, cantik.
2: Halo Cegu Ria, apa kabar?
3: Sehat Kak Feli?
2: Sehat.
3: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R. R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Harry Budiono. Benar ya, Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau enggak salah sih bocorannya. Benar ya, Pak? Bapak Harry. Ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
1: Iya, iya, Cegu silakan dipercepat, Cegu.
3: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya, Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini ada berapa bahasa kah yang ada di Kupang itu, ya? Pokoknya bahasa bahasa terus ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaik lah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini, itu Bapak Heri. Dua pertanyaannya buat Bapak Heri, sudah paham Bapak Heri?
2: Yang kedua seperti
3: ya,
2: apa?
3: Sudah ya, dua
1: yang kedua apa ya Cegu ya?
3: Pantunya
1: Cegu, punten yang kedua Bapak tadi Kupang. Pertanyaannya apa Cegu?
3: Maafin, pantunya gini. Pi, oh siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya, Pak Heri, Kak Feli, Bang Jojo. Terima kasih banyak.
1: Oke,
3: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
1: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Ria nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh silakan direspon Pak Heri.
2: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
4: Iya.
2: Ya, silakan.
4: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa apa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di Provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga apa, menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasa. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di Instagram Simnas. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena apa keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami di sini. Demikian.
2: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang berharga.
1: Ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya.
2: Iya.
1: 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
2: Belum ada.
1: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
1: Salam budaya Teh Dinda.
5: Ya, happy birthday ya. Baru beberapa hari lewat ya
1: Jojo ya. Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
5: makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
1: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
5: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, kata ya. Kak Feli.
2: Halo.
5: Ada Baba Eko.
2: Baba Esa.
5: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
2: Bapak Heri Budi Ono.
5: Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
4: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
5: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Okay. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa. Adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oke, siap.
5: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank
1: siap,
5: you. Selamat
1: terima kasih. Terima
2: kasih. Satu lagi dari Kupang nih.
1: Boleh. Silakan.
2: Selamat sore Bang Jo, Bang Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah. Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
1: Siap. Terima kasih Bu Farida.
2: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
4: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Yeah. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa gitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jenjang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena yaitu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah gitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan taraf literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu, mendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
2: Demikian.
1: Oke. Dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
2: Yeah.
1: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
2: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat seperti apa, Pak?
4: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah

0: demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
1: Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Chavelli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro 4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo jodoh pamit terhadap diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Langkah ini disebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di tempat lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Di Desa Karyu, Kecamatan Pulau Harugu, Kabupaten Maluku Tengah, konflik pada 22 Januari 2022 lalu mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga. Sebanyak 2 unit rumah telah dibangun melalui program Bakti TNI, 50 unit oleh Balai Perumahan Provinsi Maluku, Kementerian PUPR, 9 unit direhabilitasi oleh Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah, dan masih terdapat 207 unit rumah yang belum terbangun. Sementara itu, konflik yang terjadi di Desa Musihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan lanjut dari pemerintah. Pemprov Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan . Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit, jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat . Kalau badan sehat, katong pun aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari. Namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara Katong masih di Pro 4 RRI Ambon di sore hari ini. Basudara, dalam rangka meningkatkan pembinaan mental dan rohani, warga binaan Kementerian Agama Kota Ambon kembali melaksanakan pelayanan keagamaan melalui ibadah gereja Oikumena bagi warga binaan beragama Kristen di Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon pada Rabu 17 Juni 2026. Warga binaan beragama Kristen mengikuti ibadah Oikumena berlangsung di gereja Ebenezer, rutan kelas 2A Ambon. Ibadah tersebut dipimpin Ed Adel Kakisina dari Kementerian Agama Kota Ambon, diikuti oleh warga binaan dengan penuh hikmat dan juga antusias. Pelaksanaan tugas Kepala Rutan kelas 2A Ambon, Jeffrey R. Persulesi, menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan keagamaan merupakan bagian penting dalam proses pembinaan warga binaan. Menurutnya, pembinaan rohani yang dilaksanakan secara rutin dapat membantu warga binaan memperkuat iman, membentuk karakter dan lebih baik, serta meningkatkan kesadaran untuk memperbaiki diri.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Saudara, sistem peradilan pidana di Maluku memasuki fase baru. Untuk pertama kalinya sejak berlakunya KUHP dan KUHAP terbaru, Kejaksaan Tinggi Maluku menerapkan mekanisme pengakuan bersalah dalam penanganan perkara pidana. Langkah bersejarah tersebut muncul setelah upaya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice gagal mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Perkara yang menjadi tongkat penerapan perdana playa Bergain itu merupakan kasus dugaan penganiayaan yang menjerat terdakwa Helmi Konusa alias Halim terhadap korban Gunawan Ilil alias Gun sebagaimana diatur dalam pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ekspos perkara dilakukan melalui video conference bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI, dan kemudian Kepala Seksi Negara Hukum dan Humas Kejati Maluku Ardi SHMH menjelaskan bahwa sebelum mekanisme pengakuan bersalah ditempuh, Jaksa telah memfasilitasi perdamaian antara kedua belah pihak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih

0: Sudah bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara keton ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara semua sampai nanti keton ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Hiburan lagu-lagu dangdut dari Nusantara akan beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan sore hari ini sampai nanti ketong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Oke, selamat sore dulu beta ucapkan para Mbak Sudara yang ada dengar keton di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Sudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah Mbak Sudara, mungkin untuk Mbak Sudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Mbak Sudara kerjakan saat ini. Sukses selalu menjadi milik Mbak Sudara dan semua. Lalu jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih terus dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan partemani bahas udara semua sampai nanti Katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kembali kita ucapkan perbahas udara yang ada dengar Katon di program 4 RRI Ambon. Semoga bahas udara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah bahas udara, jangan kemana-mana, tetap nikmati terus apa yang Katon hadirkan hanya di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon akhiri sesi pertama untuk acara Dangdut Nusantara yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 5 tadi atau pukul 17 sampai saat ini katon di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nah, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara. Tapi sebelumnya Bapak Saudara, news jam 18 kita hadirkan dulu di sore hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Ambon Sailing Community ASC mematangkan kesiapan teknis penyelenggaraan ajang internasional perdana bertajuk Darwin Bandanera Yacht Race yang dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus 2026 mendatang. Tim ASC di bawah pimpinan Nico Tulalesi, Kaisar Yupasa, dan Sonia Saureka memaparkan seluruh rangkaian persiapan dalam pertemuan resmi bersama jajaran pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga setempat. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 16 kapal layar yachts dari Australia telah resmi terdaftar sebagai peserta dalam kompetisi internasional ini. Armada tersebut terbagi ke dalam 3 kategori spesifikasi yang terdiri dari 2 kapal tipe IRC Racing, 5 kapal tipe PHS multihull, dan 9 kapal tipe PHS monohull. Berbeda dengan kompetisi berlayar pada umumnya, ajang ini didasarkan pada semangat hubungan antar masyarakat yang lebih menekankan pada interaksi budaya dan pariwisata. Sesuai jadwal taktis yang telah disusun, seluruh kapal peserta akan dilepas dari kota Darwin, Australia pada 1 Agustus 2026 menuju Bandanera. Kapal pertama diprediksi akan memasuki perairan Bandanera pada 4 Agustus saat dini hari. Meski waktu kedatangan dapat berubah lebih cepat, tergantung pada kondisi tiupan angin di laut. Setelah berlabuh, para peserta akan diberikan waktu bebas untuk berinteraksi dengan warga lokal serta mengeksplorasi berbagai destinasi wisata sejarah di kepulauan tersebut. Koordinator lokal ASC di Banda, Cesar Yupasa, untuk jelaskan, koordinasi di tingkat tapak telah rampung dilakukan bersama Muspika Kecamatan Banda, termasuk Camat, Kapolsek, dan Dramil, Syabandar, hingga PDSKP. Di tingkat makro, ASC juga bersinergi erat dengan KJRI Darwin, Konjen Australia di Makassar, TNI Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon, Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial Provinsi Maluku. Seluruh pihak terkait termasuk otoritas CIKP dipastikan telah siap siaga di banda untuk melayani kedatangan kapal asing.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar Katon di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di sesi kedua untuk acara Dangdut Nusantara, Bapak Saudara, yang tentunya akan kita hadirkan sampai di jam 7 atau pukul 19 nanti. Oke, untuk Bapak Saudara yang mungkin sampai dengan saat ini masih terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Bapak Saudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik Bapak Saudara dan semua. Ingat Bapak Saudara, aktivitas di hari ini harus Bapak Saudara selesaikan supaya ketika di besok hari akan memulai aktivitas yang baru, semua sudah akan berjalan dengan lancar Bapak Saudara, karena Bapak Saudara sudah punya persiapan dari saat ini ya. Oke. Mah Bapak Saudara, Betterin masih akan terus menemani Bapak Saudara di 90,1 MHz. Jadi jangan kemana-mana Bapak Saudara, tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara, masih ada beberapa donci yang akan terus kita hadirkan partemani Basudara sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara, setelah acara Dangdut Nusantara, katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan partemani Basudara semua. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, pemerintah Kota Ambon menggelar kick-off meeting dan stakeholder coordination meeting sebagai tanda dimulainya proyek penelitian bertajuk Advancing an Equitable and Just Energy Transition in Ambon Through Community Based. Nah Pak Saudara, kegiatan berlangsung di ruang rapat Presidingan Balai Kota Ambon pada hari Rabu atau hari ini ya, 17 Juni 2026. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan internasional yang melibatkan Universitas Katolik Sungai Japranata, Macquarie University Australia, Pemkot Ambon, Politeknik Negeri Ambon, Institut Tifa Damai Maluku, serta berbagai organisasi masyarakat dan komunitas lokal. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan lingkungan di Kota Ambon. Fokus utama kegiatan tersebut adalah pengembangan inovasi pengelolaan sampah plastik berbasis masyarakat, pendidikan lingkungan yang inklusif, serta tata kelola yang mendukung transisi energi berkeadilan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Wali Kota Ambon Budi Nuwatimena menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program kolaboratif tersebut. Anto tegaskan bahwa tantangan pengelolaan sampah di Kota Ambon tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Nah, Pak Saudara, dijelaskan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Kota Ambon masih berada dalam kategori daerah dalam pembinaan terkait pengelolaan sampah. Namun demikian, Pemkot terus melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penguatan sumber daya manusia. Sebagai langkah konkret, Pemkot Ambon berencana menerapkan teknologi pengelolaan sampah melalui Material Recovery Facility dan Refuse Derived Fuel pada tahun ini. Teknologi tersebut diharapkan mampu mengubah sampah menjadi energi terbarukan yang lebih bermanfaat. Olehnya itu, melalui penelitian kolaboratif ini, Pemkot Ambon berharap dapat menghasilkan dokumen komprehensif yang memetakan permasalahan sampah secara akurat sekaligus menawarkan solusi jangka panjang. Demikian news hari ini, katong baku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Pustaka Maluku yang beta hadirkan pertemuan di bahas saudara sampai nanti katong ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah, bahas saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam batam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa, Bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang nih apa nih Bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu, timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai Bapa. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap Bapak.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulukabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulukabesi dan para Malesi berontak mengusir si Mata Biru Company Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulukabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi negeri Morela. Menariknya tak ada dendam, meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, serta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Di bidang itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Dihadapkan pada problem lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta ketersediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk melestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam Penambat Padimur, lembaga swadaya masyarakat untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para Kapahaha dalam bentuk pelestarian lingkungan, penghijauan bersih lingkungan, edukasi pengolahan sampah, pembentukan kebun garam dan kegiatan positif lainnya.
0: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morela, Hamid Latukau mengaku, pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morela untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: Awalnya dia rasa macam kayak kita mau lari tapi karena itu sudah dibawa dari nenek moyang kita, makanya ingat kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit beris, kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
0: Menurutnya obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai getah.
3: Tapi khasiatnya menjarak.
2: Iya, menjarak.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu setiap hari aja sudah kering.
3: Sudah kering
2: ya, kering.
3: Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar begitu
2: WC. Kalau malam dia kayak macam kayak terlibat terapi. Sehingga kita harus sangat enak sekali.
0: Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadli'i menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadli menyebut, sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa, sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar, dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara. Dan kebanyak Bapak Saudara masih tetap dengarkan sampai dengan saat ini. Nah, Katong ada di penghujung acara Pustaka Maluku, Bapak Saudara. Ada satu donci tersisa beta hadirkan partemani Bapak Saudara. Lalu jangan kemana-mana, Pak Saudara, karena setelah ini Ketong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan partemani Pak Saudara semua. Jangan kemana-mana, tetap dengar Ketong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya, ada drama legenda. Nah, di sini satu cerita akan beta hadirkan, satu cerita rakyat ya, atau mini drama akan beta hadirkan pertemuan di Mbak Saudara. Jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: mini drama Dem.
1: Surat apa nih?
2: Surat dari kepala desa. Perintah terakhir kita meninggalkan rumah ini.
1: Loh, jadi benar? Kita akan digusur nih?
2: Mami tidak akan biarkan kita digusur. Memang kita ini kotor. Nyari makan tidak halal. Tapi setiap hari kan mereka menarik retribusi dari kita. Perut-perut mereka juga isinya uang prostitusi.
3: Jadi gimana, Mi? Apa malam ini kita mengemas barang-barang?
2: Anak-anak Mami tidak boleh ada yang mengemas barang. Lokalisasi ini harus dipertahankan. Enak saja ambil pajak, tapi nggak mikirin nasib kita.
3: Jadi, Mi?
2: Besok kita kumpulkan semua anak-anak. Kita demo di kantor desa.
1: Tapi Mami nggak malu? Apa nanti kata warga?
2: Persetan dengan mereka. Mami hanya ingin mempertahankan mata pencarian kita. Gak ada tempat ini berarti gak ada pelanggan, ya kan? Gak ada uang. Kita gak bisa makan. Besok kita demo. Mami yang akan memimpin demo ini. Bagaimanapun juga kami tidak akan pindah. Kami tetap di sini.
4: Iya, kami tidak bisa. Hidup kami bergantung di tempat
3: kami
4: ini.
3: Kami tidak tahan uang korupsi.
4: Kami tidak mau.

0: kontribusi setiap hari. Hai kepala desa, di mana nurani kamu? Kami hina tapi kamu berhak makan. Tidak bisa, kami tidak akan pindah kepala desa.
1: Riko, ada apa itu di luar?
2: Mami Yuli dan anak-anak asuhnya demo, Pak Kades. Mereka nggak mau pindah.
1: Demo? Mami Yuli? Rupanya keras kepala dia. Kapan eksekusinya?
2: Lusa, Pak Kades. Saya sudah menghubungi bulldozer dan traktor.
1: Wah, wah, wah. Sepertinya demo makin besar. Berapa orang di luar situ?
2: Kurang dari 15, Pak Kades.
1: Kalau begini terus, relokasi kita tidak akan berjalan. Lagian, niat kita kan baik. Membersihkan desa ini dari praktek-praktek prostitusi.
2: Saya punya ide, Pak Kades.
1: Ide apa, Riko?
2: Bagaimana kalau kita bakar saja markas Mami Yuli? Dengan begitu, otomatis mereka akan pindah.
1: Apa? Bakar maksudmu?
2: Kita bikin seolah-olah itu kecelakaan, Pak Kades. Saya punya kenalan yang bisa membantu melakukan ini.
1: Usah. Kamu yakin?
2: Percaya pada saya, Pak Kades. Kalian usahakan jangan sampai ketahuan ya. Meteran listriknya ada di dinding depan. Kalian tahu kan cara membuatnya, korslet?
3: Kalau soal itu, silakan pada kami, bos.
4: Cepat, cepat.
5: Iya, ini sebentar lagi.

0: Tidak mungkin. Usahaku. Rumahku. Bagaimana mungkin ini bisa terbakar?
1: Ambil airnya, air.

0: berusaha untuk mempertahankan usaha ini, kenapa malah terbakar?
1: Lalu Mi, bagaimana ini Mi?
0: Mami gak tahu lagi nak. Habis semua uang dan usaha-usaha Mami selama ini. Mi.

0: apakah dia memanggil saya?
1: Ya, kerjamu bagus sekali. Koran pagi ini isinya, lokalisasi di desa Genu terbakar akibat korsleting listrik.
0: Saya bisa diandalkan, Pak Kades.
1: Ini upahmu.
0: Terima kasih ya, Pak Kades.

0: kunjungan kerja di Desa Bulu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Lihat, kenyataan rumah-rumah di sini luar biasa indah.
1: Iya Pak Kades, saya takjub. Tak salah kalau Desa Bulur ini jadi contoh desa-desa di provinsi kita.
0: Tunggu Riko, kau lihat itu. Di sana, itu sepertinya Mami Yuli.
1: Mami Yuli? Mana Pak Kades?
0: Itu, yang baju merah. Dari rumah lantai tiga itu.
1: Iya benar Pak Kades. Dan yang baru keluar itu Mawar.
0: Mereka mendapat tempat di Desa Bulut.
1: Sepertinya.

Kehidupan sosial saat ini, terkadang kita harus berdamai dengan realita. Demikian mini drama Demu. Pemeran dalam mini drama ini, Sambasu sebagai Mami Yuli, Lisa Siahaan sebagai Mawar, Fali Tanikwele sebagai Melati, Teis the Kok sebagai Pakades, Teddy Van Roon sebagai Rico, Rain Helaha sebagai anak buah satu, Muksin sebagai anak buah dua, teknik dan montase Axel Carroll, narator Vini Noya. Sampai jumpa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, satu mini drama tadi sudah kita hadirkan partemani Pak Sudara. Lalu keton akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan malam hari ini ya. Nah, jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon karena keton ada lagi di acara Walang Pro 4 sampai di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti. Tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dom punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, beta akhiri acara Walang Pro 4 yang sudah beta hadirkan pertemani Pak Sudara dari jam 8.20 tadi sampai saat ini katon di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Oke, Pak Sudara katon akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemani Pak Sudara. Lalu jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kibanya Pak Sudara masih tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, Katong ada di acara selanjutnya Matawana Pro 4 yang beta hadirkan pertemani Pak Sudara di malam hari ini. Ya moga pun yang Katong line telepon 311-544 beta buka dari sekarang Pak Sudara. Ya mau gabung lewat jalur WA untuk kirim pesan, Pak Sudara bisa gabung di 0813-5624-5887. Tapi di nomor WA cuma bisa untuk kirim pesan ya Pak Sudara. Jadi untuk telepon di WA mohon maaf belum bisa ketolayani. Nah ini 311-544 beta sapa dulu. Matawana Prampas, selamat malam.
1: Selamat malam, Matawana Pro 4.
0: Orang Sumba.
1: Iya. Yeah.
0: Bang Kris, kabar bagaimana nih Bang Kris?
1: Bahasa, bahasa darah.
0: Oke, ada bikin apa nih?
1: Baru setelah habis makan malam.
0: Wih, makan apa kalau boleh tahu, makan apa malam ini?
1: Ada tahu toge sama ikan, ikan apa, mubara, mubara goreng.
0: Wih, sedap nih. Betul, langsung jadi lapar sini.
1: Tambah dengan makanan su enak itu tambah dengan doa Bapak kami kan suka.
0: Wes langsung eh. Oke, okay, Bang Kris malam ini mau dengar unjuk apa nih?
1: Bu apa? Ya? Kalau saya minta Bang Ren, nanti kadang-kadang Bang Ren tidak kasih lagu yang enak
0: nih. Oh iya makanya betul
1: saya tahu. Tapi kalau dua yang pokoknya yang ngerdu sekali
0: siap. Oh sudah. Oh sudah nanti beta putar, beta putar Kang ya.
1: Iya deh.
0: Oke, ya. Siap. Silakan Bang Kris.
1: Terima kasih untuk Bang Rain yang sudah angkat beta pun telepon.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, sampai tuntas nanti. Makin semangat ya, makin sehat
0: Tuhan memberkati. Siap. Amin.
1: Terus salam-salamnya

0: Ada ini Bu Marni ini gimana Bu Marni ini? Sudah muncul ya
1: beta,
0: Bu Marni.
1: Iya, beta jaga lewat di ontua muka kios itu, beta dapat ontua untuk bilang kata ada jaga cucu dulu.
0: Oh gitu.
1: Nah,
0: selamat malam Bu Marni kalau memang cepat mengetahui malam ini. Terus ada apa lagi ya? Oh, Bung apa tuh di Tuni sana tuh?
1: Mister Gasot. Mister Gasot dan Tony.
0: Oh, Mister Gasot ya.
1: Ada Tony lagi di Tuni.
0: Ya, Bung Tony kan punya pendengar lama nih tuh.
1: Iya betul.
0: Banyak itu yang lama-lama tidak pernah masuk lagi ya.
1: Iyo. Ada tunggu
0: dia dulu tidak pernah masuk lagi.
1: Tunggu dong, tapi dong suara sih nggak ada sini. Kayaknya dong jadi pendengar saya kape.
0: Iya, macam itu lagi yang main di kuda mati, main kuda mati kan.
1: Siap.
0: Tapi ingat semua itu, nomor HP-nya masih ada juga main.
1: Oke.
0: Terus ada satu lagi, ada yang di Suli ini.
1: Fabio di Suli.
0: Fabio. Selamat malam Bung Fabio, terus di tengah-tengah Om Deden. Apa kabar Bung Deden? Lagi itu Bung Stevi.
1: Oke, Stevi hati yang besar.
0: Terus ada Nona, siapa di apa tuh ya? Nggak sering-sering ngomong sambil yang salam Nona di Keren Echa.
1: Echa di Bentas.
0: Echa di Bentas, siapa lagi yang di satu yang nama Loni.
1: Siapa ya?
0: Ada nama perempuan lagi satu.
1: Nama
0: cewek lagi satu. Apa, saya lupa tuh. Jadi, semua saja ya.
1: Siap.
0: Oh ya, sama teman dari Manado ini.
1: Iya, betul.
0: Salam untuk ya, Esther Lita dengan Inga alias Ratna.
1: Mantap.
0: Selamat bergabung.
1: Ada Bunda Els juga tuh.
0: Bunda Els, selamat malam Bunda Els. Bunda Els kan tidak pernah telpon, tidak pernah salam sama Bang Chris ini. Oh, sama Pak Junaidi. Selamat malam Pak Junaidi.
1: Iya, Pak Junaidi.
0: Terima kasih Pak Junaidi ya. Selama ini kan salam-salam. Sekarang ini saya baru balas sudah.
1: Siap.
0: Kita jadi dulu Bang Rain.
1: Oke, sip.
0: Saya tunggu lagunya, lagu yang merdu sekali ya.
1: Oke, mantap. Danke banyak Bang Chris.
0: Oke,
1: makasih. Oke, dadah. Oke, 311544 masih tetap kita buka bas udara di Bakam Bang Chris di Sumba. Siapa mau gabung silakan. Matawana Prampa, selamat malam.
2: Matawana, selamat malam.
1: Fabio di Suli.
2: Selamat malam Katarin.
1: Fabio di Suli nih toh?
2: Iya, iya.
1: Ah, mantap. Fabio, kabar bagaimana Nyong?
2: Sabar, radionya suara hilang. Lampu udah mati kan?
1: Seng juga di sini, Seng, tetap aman mo.
2: Sabar. Oh, satu ada. Ah, sudah.
1: Kabar bagaimana, Nyong?
2: Baik-baik saja, Bang Rain.
1: Ah, ada bikin apa tuh?
2: Itu sebenarnya mau tidur, mengantuk.
1: Oh,
2: saya masuk dulu di Matawana.
1: Iya, kalau gitu saya belum tidur. Dengar satu donji dulu ya, mau donji apa nih?
2: Norway juga.
1: Norway pun apa tuh?
2: Sayangkane.
1: Nanti kita putar ya.
2: Oke.
1: Siap, mau salam persapa nih silakan.
2: Salam per Om Skevi juga. Belanda, imbang tuh. Yang parah sekali. Lalu apa lagi ya, Caca Ayu Masoi. Selamat malam Om Bung Dewa di Namlea, selamat malam diberkati juga.
1: Iya.
2: Bung Chris di KMTT sana, selamat malam Bung diberkati. Ada Fiona juga di Kupang itu. Selamat malam diberkati. Om Deden, selamat malam diberkati. Kakak Rere, Mama Marni, Selamua, Dipaso, selamat malam diberkati.
1: Iya.
2: Kakak Inka, Karpan, selamat malam diberkati. Kakak Eva di Wayhaun juga.
1: Oke.
2: Selamat malam diberkati. Syarif Hidayat, Ida Laki. Lalu ada Enca di Bentas. Selamat malam, diberkati Ibu Popi di Stik, Om Jeffrey di Hauru, Pak Jumaidi di Kebun Cengke. Selamat malam, diberkati Fina dan pacarnya di Kebun Jeruk sana Jakarta. Dan juga Ibu Wiga di Wonosobo.
1: Iya, betul.
2: Oke, selamat malam. Lagi monitor, gabung Ibu. Lalu ada Ibu Els juga di Manado, Jingga, Wulandari, Fika. Selamat malam semuanya.
1: Siap.
2: Berkati selalu. Kakak Rene.
1: Bagaimana?
2: Apa namanya? Siarannya Piala Dunia di RRI itu bagaimana? Dan sing dari Pro 3 sing gabungnya dan Pro 1 Ambon.
1: Itu acaranya nanti di Pro 1.
2: Iya di Pro 1 tapi belum muncul, belum ada.
1: Oh, mungkin waktu bola tertunggu dia punya acara di Pro 1 lek apa, jadi memang belum ada. Tapi nanti beta cek, beta kasih info bue.
2: Iya, barang
1: siap.
2: Beta pun gini ke keren, barang tamang-tamang doh.
1: Iya.
2: Dontak katanya itu bagaimana di RRI katanya ada itu live reaction. Beta bilang itu pantau sih ada. Itu.
1: Oh siap, nanti beta itu, cek infonya
2: ya?
1: Nanti beta cek, akan pu info
2: Oh iya, oke.
1: Siap, kakaren. Mantap.
2: Beta juga, kalau beta juga lewat streaming lah kakaren, RRI digital.
1: Siap,
2: tapi aman. Sama saja. Nanti kakaren dicarain dong
1: ya. Oke, sip, baiklah.
2: Oke, terima kasih Bu Ren.
1: Mantap Bang Kri, Fabio. Oke, di belakang Fabio yang mau gabung yang katong masih tetap nih, line telepon 311-544 beta buka buat saudara, silakan yang mau gabung. Matawana Proampat, selamat malam.
3: Matawana Proampat, selamat malam. Apa kabar, Karin?
1: Deng siapa di mana nih?
3: Dengan saya di sini.
1: Ini kan kata saya tahu aja ketentanya dan siapa di mana tuh.
3: Dengan Bui.
1: Orang Wonosobo kah bukan nih?
3: Betul. Tapi bukan boneka cantik. Bukan dari India ini.
1: Oke, Mbak Wika, kabar gimana nih?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah Kak Rin.
1: Tapi lagi ngapain jam gini?
3: Ya lagi telepon Karin.
1: Iya sih tahu lagi telepon tapi
3: biasa duduk.
1: Oh duduk. Bareng siapa dengerin. Di situ?
3: Ah dengan siapa ya?
1: Siapa?
3: Dengan
1: kasih tahu nggak ya?
3: Kasih tahu nggak ya? Sendiri. Sendiri di rumah.
1: Oke, kalau gitu Mbak Wika malam ini mau dengar don siapa nih?
3: Lagu dari siapa ya? Setia. Dari siapa ya itu Setia?
1: Setia. Kalau Setia itu Setia itu biasanya orang bilang, kalau orang bilang selingkuh tiada akhir.
3: Oh jangan.
1: Kan Setia selingkuh tiada akhir.
3: Satya, kalau Satya. Enggak Setia, saya Setia.
1: Oh Setia ya. Setia dari siapa nih?
3: Dari siapa ya? Aduh, enggak tahu namanya siapa ya.
1: Lagu Setia. Nanti dicari ya.
3: Kalau enggak salah lo ya. Mm-hmm. Dari Dodi Ratu Harhari.
1: Dodi nanti dilihat dulu nih. Nanti dilihat ya.
3: Oke.
1: Okay. Oke, okay, salamnya boleh.
3: Salamnya buat Kak Rin, selamat malam. Salam, selamat tugas, sehat selalu. Saya jadi blank nih. Bilang Setia dari.
1: Oke, okay, Setia dari Dodi ya.
3: Oh iya. Mm-mm. Terus salamnya buat Kak Rin, saya kemarin sama Kak Ence.
1: Sama Kak Ence.
3: Kakak
1: yang
3: Bu Wika jagoin mana? Saya jagoin Argentina. Berapa skornya? 3-0. Bener. Harusnya dapat hadiah ya dari Kak Ence ya.
1: Ence, kalau lagi mau nih dengar tuh harus dikasih hadiah. Oke.
3: Okay. Tadi juga, oh, saya bilang pokoknya jagonya saya Argentina, saya gitu. Oke. Ditunggu hadiahnya Kak Hence.
1: Oh Hence, ditunggu hadiahnya tuh.
3: Terus salamnya buat yang sudah bergabung ya. Tadi ada yang dari NTT ya.
1: Iya betul.
3: Selamat malam, salam sehat. Ada Kak Bang Deden, Bang Fabio, Bu Pertiwi, Kak Rere, mm-hmm. Bunda S, Pak Junaidi, Mbak Vina, terus Kak Enca.
1: Enca di pentas.
3: Terus ada Bang Stevi. Terus itu yang punya enam Lea.
1: Mbak Abang Dewa.
3: Iya, Bang Dewa.
1: Ah, mau dibilang lagi. Mbak lagi. Abang Dewa. Lagi.
3: Abang Dewa.
1: Oke. Okay.
3: Terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa?
3: Siapa ya? Karin. Kak Rere sudah. Terus Bang Fabio. Itu kan jadi ini aduh siapa ya? Lah semuanya Kak
1: Rere. Oke.
3: Nanti fotokopi Kak Rere.
1: Siap.
3: Oke, makasih, saya tunggu lagunya ya Kak Rere.
1: Oke, sip.
3: Di sebelah siapa Kak Rere?
1: Kalau di Pro 1 siapa ya? Belum dilihat lagi nih. Soalnya dari tadi belum keluar dari studio jadi belum tahu siapa di Pro 1.
3: Iya. Ketiduran itu. Oke, yang si Pro 1 mendengar selamat malam yang di Pro 1. Oke, terima kasih Kak Rere.
1: Oke, Mbak Wika, dadah. Oke, Mbak Saudara, 3 penelpon di sesi pertama sudah beta terima. Ah, ini yang gabung lewat WA, ini ada pesan yang gabung di WA nih. Beta baca dulu. Selamat malam Kak Rere, selamat bertugas Kakak. Kakak, ini beta Fader di Kompleks Soriri. Fader di Kompleks Soriri. Malam Fader. Mau salam para semua pendengar Matawana Pro 4 di mana saja berada. Salam para mama deng bapa di Kompleks Sirimau Batu Pasar. Salam para Apo dan Meci. Salam juga para Tantama dan Ompai. Itu saja Kare. Kakak bisa minta donci kah? Judul lagu Langit Masih Biru, cover stiker musik. Dangke Kakak, dangke Fader sugabung di sini. Lalu Mas Saudara, 3 request yang beta hadirkan dulu. Setelah ini beta balik dengan sesi kedua. Satu request yang pertama ini beta spesialkan par Bang Kris di Sumba NTT sana.

Oke, buat saudara, tiga requestan sudah kita hadirkan. Lalu buat saudara di jalur WA ada yang gabung lagi nih. Selamat malam, Bung. Ini dari Will di Wayame. Malam, Will. Nah, mau kirim salam dulu buat seluruh penggemar Mata Warna Pro 4 yang ada di Wonosobo, Ternate, Manado, NTT, Bung Kris, Namlea, Bung Dewa, Bang Junaidi di Kebun Cengke, orang hati besar, Hatbes Belanda ya, orang Hatbes Belanda tetap di hati. Orang Hatbes Belanda tetap di hati tuh katanya. Yang di Suli Fabio juga, salam hormat, salam kenal dan kompak selalu aja untuk semuanya. Untuk Bung yang lagi bertugas beserta rekan-rekan, selamat bertugas aja. Dangke Bung Wil yang ada di Wayame. Oke, Basudara 311544 kembali beta buka. Partunggu Basudara yang mau gabung di katong lewat jalur telepon. Silakan Basudara.

0: jalur telepon, Pak Saudara. Beta sapa dulu penelpon pertama di sesi kedua. Matawana Proampas, selamat malam.
1: Matawana Proampas, selamat malam.
0: Deng sapa di mana nih?
1: Deng Messi.
0: Messi.
1: Iya kakak.
0: Wih sadah Messi nih. Messi, Messi 3 gol kah Messi yang mana nih?
1: Messi 3 gol tuh.
0: Oh. 3 gol tadi tuh. Oh, siap. Messi di mana?
1: Di hatimu.
0: Orang ada tanya yuk di hatimu.
1: Ada lagi di tempat tidur membaring-baring pas buka radio betul dengan kakak pun suara.
0: Oh, yo. Messi.
1: Yo, yo dia masuk langsung. Yo, dia masuk.
0: Messi. Messi, Messi ini, Messi Oto Biru.
1: Oh, ada sesuatu yang buka radio dengan kakak buka suara untuk gabung.
0: Oh, Abang Dewa?
1: Ya, kakak.
0: Ada bikin apa tuh?
1: Sudi tempat tidur ini, mau baring-baring, capek tadi ke tempat pawe itu.
0: Oh, capek pawe. Oh, berarti Oto Biru.
1: Pawe,
0: Oto Biru, masuk. Oto Biru, ikut pawe lah ya.
1: Oke, pakai motor saja kak.
0: Motor.
1: Kompai dengan motor, gelap. Black kacau.
0: Oke, Abang Dewa malam ini mau dengar ronci apa nih?
1: Ronci apa? Gayode sah.
0: Gayode pun apa?
1: Cinta kudu berakhir dengan diblokir. Oh. Berakhir dengan diblokir.
0: Berakhir dengan blokir.
1: Beto suka spesial lagi. Ini kan. Yang kamu-kamu kan betul bisa gila. Sekarang dia wah, gaya Ode saja karena dia pun intro, dia pun syarat enak kakak tuh dengar aku malam-malam begini kakak.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Oke okay, kakak.
0: Lalu mau salam pas apa?
1: Yang pertama buat kita pun apa yang lagi niat perkataan semua. Semoga selalu sehat, panjang umur dan diberkahi diberikan rezeki yang banyak buat kita. Kakarein. Kemudian buat Stevi, Fabio, kemudian dia punya tengah-tengah, Syarif Fidayat punya Talake, Bung John yang punya Bentas, yang ada Mr. Gasuk Barenton di Pujantuni, Bung Marcel, terus ada Mas Yono yang pada gabung leh.
0: Mas Yono, iya betul, lontos itu dimana nih?
1: Maka yang ada di Mas Stevi saja kakak. Terus buat yang di Manado itu paling banyak ada Jingga, kemudian ada Bunda Dari, ada Bunda El, Bunda Elens, ada Fika, Ibu Bunda Natalia, Bunda Zaltoli, kemudian Enca, Enca Gebentas, bareng mau apa yang lagi sehat, selamat malam buat kalian semua di sana. Kemudian ada Bunda Marni, Bunda Popi, Karere, Kayayat, dalam chat semua.
0: Siap.
1: Ada Eva Gehaong, Eva Talaki, Bapak Junedi yang punya Kece. Ada Linda yang punya Lorong Gandaria. Semoga selalu sehat. Terus kita yang punya Kebun Jeruk. Kita pun Bude yang di Wonosobo sana, Bude Riga.
0: Iya, betul.
1: Semoga lagi stay. Silakan bergabung. Terus ada Bekal Bisa Gila, ada Stevi. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ingat-ingat dulu kak. Caca Ayu bareng keluar ke Masoi. Semoga selalu sehat.
0: Oke.
1: Okay. Siapa lagi? Dan lain-lain, dan lain-lain. Bungkus saja.
0: Bungkus eh?
1: Bungkus dengan si apa? Bungkusan apa? Sepadat. Kakak, sehat kakak?
0: Siap, sehat.
1: Oke kakak. Yang lain silahkan bergabung. Itu juga kakak, kalau ada sunyi-sunyi baru dia bisa balik lagi kakak.
0: Oke, sip.
1: Lagu ada tuh kakak?
0: Ada, kayak udah punya tuh.
1: Iya, kayak udah punya lagu paling enak.
0: Oke, nanti
1: tetap ya, kakak. Ya, di Sibiru itu. Si biru dari Uli di Ramlia itu pokoknya gaya Ode pun lagu itu rentetan.
0: Oh siap, nanti kita putar akan ya.
1: Siap kakak.
0: Oke.
1: Dadah kakak. Dadah. Malam.
0: Malam. Oke, di belakang Abang Dewa di Namlea, siapa yang mau gabung? Line telepon 3115444 beta buka, silakan. Matawana Perampas, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, ini Pak Nasrun pun suara nih.
2: Iya, ah. Oh, besok juga di baru tembus telepon bang.
0: Panasrun, Panasrun di
2: alam. Di ya, kau sadian di kabupaten bang di Parimu, Parigi Mutong.
0: Oh, itu di mana tuh bang?
2: Apanya?
0: Provinsinya?
2: Provinsinya Palu.
0: Palu ya?
2: Iya, oh, Palu Sulawesi Tengah.
0: Oh, nah. Oke. Okay.
2: Kalau iya. Kita kan di kabupaten sama di Tuna ya, Ampana, Toli-Toli, Sigi, nah itu semua Luluk Banggai, Luluk.
0: Tapi Luluk, tapi aslinya Luluk. dari dulu masuknya Pak Nasrun di Palu kan?
2: Nah, di anu kabupaten ini aja,
0: Pak. Oh, siap. Siap. Oke, okay. Pak Nasrun kabarnya gimana nih Pak Nasrun?
2: Ya, alhamdulillah sama-sama kita bang. Baik-baik selalu, bang. Baik. Seperti yang dulu.
0: Terus lagi ngapain tuh Pak Nasrun?
2: Lagi bentar lah di area perempatnya Mambon.
0: Sama siapa di situ?
2: Sendirilah. Ah,
0: bukan mau bukan punya pendamping. Boong. Gak bercanda aja ya Pak Nasrun.
2: Iya, ini makan sendiri, cuci baju sendiri, masak. Waduh, sendiri.
0: Berarti sama dengan lagu yang itu tuh, masak sendiri, satu. Nyuci baju sendiri. Berarti tidur pun sendiri ya Pak Nasrun.
2: Iyalah. Waduh. Oh, ya, betul. Apalagi tidurnya sendiri, sendiri kalau masak
0: sendiri. Oke. Okay. Ya, malam ini Pak Nasrun mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu daerah timur.
0: Apa tuh?
2: Wayase Maisa.
0: Lagu apa?
2: Lagu timur.
0: Judul?
2: Wayase Maisa.
0: Dari siapa yang nyanyi?
2: Hore Party.
0: Hore Party.
2: Iya.
0: Nanti dilihat ya.
2: Ya, DPA ah. Ini buku TY saja dia, Party.
0: Hore Party.
2: Iya.
0: Hore Party atau Hero?
2: Hore Party.
0: Oh,
2: Hore Party.
0: Wayase.
2: Ya, oh, Wayase.
0: Iya. Oh, Maisa. Siap. Itu Wayase, lagu timur ya. Yang nyanyi itu jelas, Akang, tulisnya... Vokal jelas full bass, Hore Party.
2: Nah itu. Cuma sampai cuma saya akan lihat.
0: Oke.
2: Okay. Yang muncul nama itu di bangnya.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Yang pertama-tama bang lagi nyari saya bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah, semua kurunya yang benar. Selalu paling keluarga rumah salam satu habis semuanya. Ada bapak tadi sudah masuk ya, sahabat mampu ya, paling keluarga di rumah. Nah, semuanya lah di kota Ambon, walaupun di luar kota Ambon. Selamat malam, kompak selalu. Terima kasih.
0: Oke, makasih Pak Nasrun. Oke, di belakang Pak Nasrun yang mau gabung, line telepon 3115444 masih tetap beta buka nih Pak Saudara, silakan.

0: Pak saudara yang mau gabung lewat jalur WA masih tetap kita buka di 0813-5624-5887. Nah di jalur WA Pak saudara cuma bisa kirim salam ya. Kalau untuk telepon bisa di 0911-311-544. Mata Warna Perampas, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rizande.
0: Ah, ini orang transit nih.
1: Biru.
0: Ah, Bang Kris, ontua su gabung nih Bang Kris. Barang tadi Bang Kris bilang kata, "Mamar nih ontua di mana? Sulama saya dengar ontua suara."
1: Libur dulu.
0: Oh, libur dulu. Ma, kabar bagaimana?
1: Kakak.
0: Siap. Lalu ada bikin apa tuh?
1: Bikin kakak.
0: Oh, berarti bapak yang di bawah?
1: Iya, bapak lagi.
0: Oh iya, kalau gitu salam per bapak ya. Siap. Malam ini lagu apa?
1: Kakak.
0: Apa tuh?
1: Lagu Menua Bersama.
0: Mari Menua Bersama. Nanti kita putar akang mah. Silakan.
1: Masuk langkah itu salamnya.
0: Iya.
1: Kalpan, Kak Epa di Yoi Haong, Epa Italake. Tapi Mandewa di Namlea. Pak Samuel juga selamat malam.
0: Iya. Oke, sip. Danke.

Oke, Mbak Sudara, tiga penelpon sudah gabung yang katon di 3115444. Lalu ada lain yang sudah gabung yang katon di jalur ya. Ini Abang Dewa di Namlia bilang, salam juga par Bunda Marni, bukan libur tapi pulsa kosong. Sek, betul yakin Bunda Marni itu untuk pulsa sampai kosong. Bang Dewa tahu boleh. Oke, Mbak Sudara, tiga request sampai kita hadirkan dulu. Nanti habis ini kita balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara, tiga requestan sudah beta hadirkan, lalu beta buka kembali nih sesi berikutnya untuk basudara. Ini Mbak Wiga dari Wonosobo, gabung di Jalur ya. Mbak Wiga, karena nanti Portugal sama Kongo, saya dukung Portugal. Oke, katon terima dulu penelpon yang gabung basudara. Matawana Prampa, selamat malam.
1: Selamat malam, Krispati kembali.
0: Krispati kembali. Oke, ada yang lupa. Ada
1: percuma, itu memang percuma, su. Lagu lama.
0: Oh, lagu lama, tapi dibawakan oleh.
1: Tadi lagu terakhir bagus itu bisa nikmati itu.
0: Oh, siap.
1: Itu menua bersama ya.
0: Menua bersama. Itu Mamarni yang request itu.
1: Oh, hebat itu, Natasha,
0: Untuk bilang bukan dipasok, Mamarni bukan dipasok, tapi Mamarni dipiru.
1: Iya, toh Mamarni memang menua bersama dengan 24 itu, toh
0: iya, betul.
1: 65 dan 71, betul.
0: Siap. Tapi
1: itu penyanyi siapa, bung apa?
0: Penyanyinya ini mana beta lihat dulu. Tadi akang. Oh, belum ada penyanyinya ini. Belum ditulis di sini. Belum ada.
1: Cuma itu aja.
0: Iya,
1: siap. Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama,

0: Bilang dari Chris ya tadi.
1: Sudah tadi beta sudah bilang, onto bilang kata ontua mau
0: telepon.
1: Tadi onto bilang onto ada mau apa? Libur dulu ke apa kah begitu.
0: Oh. Istirahat ya, dulu. Ya tempat ini labu apa mau mandi masuk dari bung saudara dari Kupang baru sampai baru datang.
1: Oh gitu. Tapi onto suruh request lagu yang bikin bung Chris senang lagi toh.
0: Iya, ini lagu-lagu terakhir tadi buat pas kita masuk kamar. Menu bersama bagus punya lirik.
1: Mantap. Oke.
0: Okay. Saya paling suka kalau yang apa yang duet-duet begitu.
1: Oh, siap. Nanti kalau gitu beta siap lagu-lagu duet sekali nanti ya. Nah, kalau Bang Chris masuk, beta putar.
0: Iya dong, Bang. Bang Ren tolong apa miss call dulu Bang Ren nomor di beta pun nomor itu.
1: Nomornya di mana?
0: Beta pun nomor 081229
1: 081229
0: 262
1: Wiro Sableng dong 212.
0: Iya dong. Ya, tunggu Bang Nene ya.
1: Oke, okay, sip.
0: Makasih.
1: Danke. Oke, di belakang Bang Chris yang mau gabung masih tetap beta tunggu nih. Line telepon 311544 siapa yang mau gabung silakan. Mata Warna Perampas, selamat malam.
2: Halo.
1: Selamat malam. Ini orang Kebon Cengke nih.
2: Ceng.
1: No, orang mana?
2: Abu Bakar.
1: Ya?
2: Abu Bakar.
1: Abu Bakar. Abu Bakar di mana nih?
2: Di Piru.
1: Oke, kalau gitu beta panggil.
2: Soalnya sekarang ini kan nama-nama Semarang menjamur.
1: Oh, gitu.
2: Nah, tadi orang Namibia bilang apa Messi Laika?
1: Messi karena tadi Argentina menang dia pakai Messi tapi beta tahu.
2: Oh begitu.
1: Ketika beta panggil Abang Dewa saya bisa menyangka lain.
2: Abu Bakar dari Iran.
1: Oke, bapakku kabar bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ada bikin apa tuh?
2: Ya, ada nongkrong-nongkrong aja, ada dengar-dengar setoran punya penggemar-penggemar pun suara dulu tuh.
1: Oke, sip. Sendiri gak?
2: Mire, Fa Mire.
1: Siapa tuh?
2: Apa, Fa Mire.
1: Fa Mire, dari?
2: Goyang ke kiri.
1: Oh, nona manis goyanglah ke kiri.
2: Itu, siapa Orlando, siapa?
1: Akan judul apa?
2: Famire.
1: Nanti kita lihat akan dulu, baik. Tapi nanti kita putar akan.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Iya.
2: Oke, beta mengirim salam dulu. Eh.
1: Boleh.
2: Dan banyak lagi sebelumnya.
1: Iya.
2: Semoga diberkati Tuhan selalu ya.
1: Amin.
2: Kita tetap menyambung Chris Pati. Terima kasih banyak salamnya Bu Chris, ini salam balik ke.
1: Siap.
2: Lalu ketumpunya Bun Dewa yang ada di
1: Namlea,
2: selamat malam, harapan sehat. Stevie juga, Beden juga yang di tengah-tengah, selamat malam semua. Kak Kariri juga di Pasing, selamat malam Kak Kariri. Lalu Bunda Els juga di Manado, selamat malam, harapan sehat.
1: Iya.
2: Pak Wiga, Pak Wiga ini selalu lupa Pak Junaidi punya nama, itu catat, Pak Wiga. Nah, ada kalanya dia ingat, tadi kali malam terus cepat-cepat saja. Nah, ini dapat salam dari Pak Junaidi. Lalu kita punya Bung Gatot di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya, gunung apa?
1: Bukit.
2: Ya, Bukit Tinggi saja ya.
1: Bukit Tinggi saja juga.
2: Gunung Ewoma.
1: Oh gitu.
2: Oke, ada siapa? Steffi. Tadi WIWI apa? Di sana di hati saya sih.
1: Hati besar. Lalu,
2: terima kasih banyak Bung Win, Bung Wilka.
1: Di
2: Bung Wil tadi di mana, di Hatiwe kah?
1: Wil di Hatiwe, kalau di Hatiwe Bung Stevi.
2: Ya Stevi sudah, tapi tadi ada WA lah itu masuk itu.
1: Oh iya, kalau di WA itu Bung Wil.
2: Ah itu.
1: Kalau Wil itu di Wayame.
2: Oh di Wayame, bukan iya. Di Wayame ada tapi lain.
1: Kalau di Wayame Wil, kalau Fader di kompleks Siris Soriri.
2: Oh, ya sudah. Siap. Wil sama Fader ya.
1: Iya betul.
2: Salam dari orang Kebun Cengkeh.
1: Mantap.
2: Lalu Onika di mana, di Kamal ya.
1: Ah.
2: Selamat para persehat. Eka di Benta, selamat malam.
1: Iya.
2: Eva di mana, di Waihaung, selamat malam para persehat. Syarif juga yang di Telake, selamat malam para persehat. Eva juga yang ada di Telake, selamat malam dan harapan sehat. Lalu ada orang Manado lagi. Ibu siapa? Ibu Ratna. Alias Jiga ayah di Manado.
1: Tapi Pak Junadi.
2: Ya.
1: Ada dapat salam nih dari Beta Man di studio sini.
2: Siapa?
1: Dokter Aldo.
2: Siapa?
1: Dokter Aldo. Aldo Messi, Dokter Aldo Messi.
2: Oh begitu.
1: Dia bilang katanya salam par Pak Junaidi Jolo.
2: Yo. Danke banyak lah, terima kasih.
1: Siap, gitu, mantap. Ya. Dia ada bilang danke dari luar, dia bilang danke le par Pak Junaidi.
2: Yo, lalu kemudian ada siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Ibu S Terlita alias Wulandari. Yang ada di Manado.
1: Iya.
2: Selamat malam dan harapan sehat, diberkati. Ya dan berkati yang Maha Kuasa.
1: Amin. Bersama keluarga
2: ya.
1: Siap.
2: Amin. Lalu yang belum itu dapat salam dari Pak Junaidi ya. Kalau memang ada satu di WAE, di apa Ormesing, siapa itu ya? Beta lupa.
1: Di Ormesing.
2: Iya. Bung Edo Ado kah? Edo kah?
1: Oh, beta belum pernah ketemu eh.
2: Bukan, dia ada salam beberapa malam lalu itu. Nah, gitu.
1: Oh.
2: Lalu tadi beta mau tanya lagi.
1: Apa tuh?
2: Itu tadi lagu Halmahera itu yang kedua itu judul apa? Ada pun judul.
1: Itu lagu Wayase, itu lagu timur itu.
2: Iya, lagu timur. Dia pun judul apa?
1: Yang judul tadi itu
2: beta meminta di Ternate.
1: Oh. Apa Ternate? Oh, yang tadi itu kak?
2: Ya.
1: Sebenarnya akan punya judul itu. Sabar, kita lihat akan punya judul dulu ya. Dia punya ya. Judul itu tadi bang siapa yang minta tadi ya? Kalau saya salah, Pak Nasrun yang minta.
2: Nasrun. Oh yo, Nasrun lagi di apa? Perigi Motong. Nasrun ini lupa Pak Junaidi Ambon terus orang ini.
1: Itu
2: Nasrun itu beta. Pak Junaidi itu sekeliling sampai di Tentena sana.
1: Siap.
2: Tinggal di Poso.
1: Oke. Jadi
2: bilang buka di Poso.
1: Jadi Pak Junaidi.
2: Ya.
1: Lagu tadi itu akan judulnya Posi-posi Tobohoko.
2: Posi-posi Tobohoko ya.
1: Yang nyanyi itu itu yang nyanyi itu bilang aja Hore Party.
2: Siapa?
1: Hore Party.
2: Hore Party.
1: Iya, itu Wayase lagu timur itu.
2: Posi-posi Tobohoko ya.
1: Iya, siap.
2: Oke.
1: Siap.
2: Itu dulu. Terima kasih banyak.
1: Oke. Dadu panas Pak Junaidi. Oke, Pak Saudara, di belakang Pak Junaidi, siapa yang mau gabung? Masih satu penelpon, beta tunggu. Abis itu baru beta hadirkan requestan dari Pak Saudara dong. Silakan.

Oke Pak Saudara, kalau memang belum ada penelpon yang gabung, beta hadirkan dulu requestan dari Pak Junaidi di Kebun Cengke. Terus ada siapa lah ini yang tadi su gabung dengan ketong. Bang Kris di mana tadi? Sumba NTT. Ada satu donci beta spesial kan para Bang Kris di NTT juga. Ini requestan pertama beta hadirkan spesial para Bang Kris di NTT dulu. Abis itu baru Pak Junaidi punya Gemu Famire. Lalu ada satu donci berikut yang akan beta hadirkan. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara yang mau gabung dengan katong kembali nih line telepon 311-5444 beta buka partunggu basudara dong sama-sama dengan katong di sini. Silakan.

0: Oke, buat saudara suara yang gabung di line telepon 3115444 beta sapa dulu. Matawana Proampas, selamat malam.
1: Selamat malam Matawana Proampas. Kagak
0: ingat. Oh, ini Master Gaso di Tuni.
1: Benar.
0: Tapi ini kayaknya seng di rumah ini di mana nih?
1: Ya, di kota lah.
0: Oh, ada di kota.
1: Ya.
0: Ih, bikin apa di kota?
1: Biasa sekali-sekali mancing malam tuh.
0: Oh, sadar. Kabar bagaimana?
1: Kabar baik, kakak.
0: Oke, malam ini mau dikasih apa nih?
1: Mau dikasih doncinya. Cara ke apa, Balimbing itu?
0: Oh, Gang Balimbing?
1: Iya.
0: Siap, nanti kita putar ya.
1: Iya.
0: Oke, salam persapa nih.
1: Salam untuk Mbak Wika di Wonosobo. Salam malam Mbak Wika. Terus untuk yang di apa? NTT.
0: NTT. Bung Kris. Ya.
1: Bung Kris Pati, selamat malam. Pina di Kebun Jeruk juga, selamat malam. Dewa Hujan di Kota Namrea.
0: Iya.
1: Beta Bisa Gila.
0: Fabio.
1: Pak Marcel. Bung Deren di tengah-tengah.
0: Iya.
1: Pak Junaidi di Kebun Cengke, selamat malam. Linda di Poka, adik Enca di Bentas. Eva Talake, Eva Weaong, Sarif Hidayat.
0: Iya, Sarif Hidayat.
1: Asyono di Kempa juga, selamat malam Asyono. Lama gak pernah nongol.
0: Oke.
1: Itu aja kakak Ring.
0: Itu saja.
1: Ya, selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke, danke. Oke, buat saudara di belakang Master Kasot, siapa yang mau gabung, beta tunggu, silakan.

Ada yang gabung di WA nih, kayaknya Mbak Wika apa kayaknya. Ha, ini Mbak Wika di Wonosobo. Pak Junedi selamat malam, terima kasih katanya. Pak Junedi dapat salam dari Mbak Wika. Oke, Pak Saudara yang mau gabung line telepon 311-544 masih tetap kita buka. Lalu yang mau gabung lewat jalur WA untuk kirim salam 0813-5624-5887 masih tetap kita buka juga Pak Saudara. Yang mau gabung yang katong silakan, beta tunggu Pak Saudara.

Oke, Pak Sudara, ada yang gabung lewat jalur WA juga nih. Selamat malam, Bung. Ini Will di Wayame balik lagi nih. Boleh. Will, selamat malam, Nyong. Kali ini beta salam for Pak Sudara di Kupang. Keluarga besar Tisera, Bung Nick, Bung Will, Bari, Vicky, dan Bung Jackson di Atambua. Di Atambua kah, di mana tuh? Moke dulu, Will bilang. Selamat malam semua. Oke, Will. Dan kemanya sugabun yang katong jalur WA, semoga terhibur selalu dengan apa yang katong hadirkan. Lalu Pak Sudara, untuk Pak Sudara yang mau gabung di jalur telepon, masih tetap beta buka sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, karena beta Rain masih akan terus temani Pak Sudara sampai nanti katong ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Oke, Pak Saudara, beta putar requestan dulu. Lalu beberapa donci akan beta hadirkan juga perkataan jelang jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: adik perempuan eh. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ali ini sadar kaseng dengan apa yang Ali bilang tuh. Masa Ali mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: kakak, Bita mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya, supaya juga par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketong-ketongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul, saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lagi.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lagi. Kadang-kadang erosi juga

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Suara Kapatah yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini dari pukul 23 tadi sampai di pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, katong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Apa saudara gandong deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketong pun tugas parbata mambat saudara di sepanjang hari ini, Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang di jam 4:56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat dan bersiang saudara gandong semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambona program 4. Katakan lewat tamang saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Kamis 18 Juni tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak saudara gandong semua, selamat berbagi atau puacara dan terimalah katumpu salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan oke, bersaudara, apa kabar untuk semuanya di pagi hari ini? Pastinya bersaudara begadang nonton bola. Oke, karena bersaudara kali hari di bulan ini ya memang bulan penuh dengan yang namanya begadang nonton bola Piala Dunia ya. Oke, dan bersaudara, menemani bersaudara, kita akan buka program kita yaitu Kanjoli Pagi. Dan Kanjoli Pagi kali ini bersaudara, hiburan lagu-lagu Kristiani untuk umat Kristen ya, kita akan kasih sampai nanti ketemu ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Oke, hanya bersyukur, ini lagu pertama jumpa kita.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Sahabat saudara, semua orang pasti punya mimpi parhidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian, karena impian membawa ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup. Karena ketika ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka ale sing akan pernah kehilangan harapan par meraih alepung mimpi.

0: sungai dan berkat dibagikan kepada sesama. Dari sanalah.
1: Ya Tuhan, ajari aku setia sampai harimu tiba.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Bah saudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan pun waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bah saudara, janji ini akan jadi pengingat for katong bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jang biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada, karena Tuhan antua sing pernah gagal menepati janjinya.

Mas saudara, percaya dan sempercaya, pas akan pun waktu, ale pun mata akan berkaca, sambil ale tunduk muka sendiri di dalam kamar, dan kas selamat par ale pun diri, lalu bilang, dan kebanya par Tuhan, biar sulit lalu pono dan tantangan, tapi beta seng berhasil. Tuhan bilang, lihatlah burung di udara, dong seng tanam, tapi dong berhasil. Tuhan juga bilang lagi, lihat burung di udara itu, dong seng tanam, tapi dong menuai. Dong juga seng kumpul hasil-hasil tanaman di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu di surga memelihara mereka. Bukankah katong jauh lebih berharga daripada burung? Ingatang, jangan andalkan ale pun diri. Percaya Tuhan saja, ale pasti berhasil.

Sahabat Budaya, permainan Domikado adalah permainan yang tidak kalah menyenangkan. Dan permainan ini dimainkan banyak anak-anak yang duduk membentuk lingkaran. Tangan kanan mereka berada di atas tangan kiri pemain di sebelah kanannya. Dan tangan kirinya di bawah tangan kanan pemain di sebelah kiri mereka. Mereka akan saling menepuk melingkar sambil menyanyikan lagu Do Mikado Mikado.

Sahabat budaya, permainan yang berikut ini memiliki nama yang cukup unik, yakni Leng Kalileng. Tidak ada sejarah pasti dari mana nama ini menjadi identitas permainan satu ini dan dari mana dia berasal. Permainan ini dimainkan dengan menyanyikan lagu Leng Kalileng sambil berputar mengelilingi si buta. Permainan ini dimainkan oleh banyak pemain, salah satunya akan menjadi si Cina buta dan yang lainnya adalah orang biasa. Si Cina buta akan ditutup matanya dengan kain dan sebagainya. Pemain lainnya akan membuat lingkaran dengan berpegang tangan dan si Cina buta akan duduk di tengah-tengah lingkaran itu. Mereka akan berputar-putar mengelilingi si Cina buta sambil bernyanyi lagu Leng Kali Leng. Dan di akhir permainan, mereka akan berteriak buta sambil mengacak-acak rambut si Cina buta.

Sejarah terbentuknya negeri Latuhalat. Dahulu, negeri-negeri di semenanjung Nusaniwe berada dalam suatu persekutuan yang disebut Uli Nusaniwe. Uli ini dipimpin oleh seorang raja bergelar Lopulalan. Selain Raja Lopulalan, terdapat juga pemimpin-pemimpin lain dalam Uli Nusaniwe, sehingga membentuk pemerintahan empat perdana Nusaniwe dengan uku atau soa atau kampung yang dipimpinnya sebagai berikut. 1. Uku Hener di sekitar Bukit Amanila dipimpin oleh seorang raja dari Tuban bergelar Lopulalan. 2. Uku Huri di sekitar Labuhan Namalatu yang dipimpin orang kaya dari Seram bergelar Latuhalat. Dan yang ketiga, Seilale, di sekitar daratan Namasula, dipimpin oleh seorang patih dari Gorom bergelar Patinai. Yang keempat, Soapapala, di sekitar Tanjung Nusaniwe, yang dipimpin seorang kapiten dari Luhu bergelar Risakota. Ketika imperialisme Barat menanamkan kekuasaannya di Ambon, kekuasaan Lopulalan sebagai penguasa Uli Nusaniwe mulai melemah dan negeri-negeri bawahannya mulai melepaskan diri, membentuk pemerintahan otonom. Negeri Seilale melepaskan diri dan membentuk negeri Seilale yang dipimpin oleh Raja Lopies atau nama Baptis Patinai dengan gelar Upulatu Patimailai. Sedangkan Ukuhuri dan Soapapala sekarang Waimahu membentuk suatu pemerintahan dalam negeri Latuhalat yang dipimpin oleh Raja Saluteru atau nama sebenarnya Latuhalat dengan gelar Upulatu Jorusana. Meskipun demikian, Seilale dan Ukuhira Soapapala tetap berada dalam suatu petuanan yang lazim disebut Petuanan Silalatu. Yaitu hal ini dilatar belakangi cerita Kenari Bongko. Dengan terbentuknya negeri Seilale dan Latuhalat, maka negeri Nusaniwe hanya meliputi Uku Hener atau sekarang Airlow, Eri dan sebuah kampung kecil di selatan yang disebut Hatiari atau Pintu Kota, dipimpin oleh Raja Desoisa atau nama Baptis Lopulalan dengan gelar Upulatu Waihena. Sahabat budaya, Latuhalat raja di bagian barat. Latuhalat atau yang sekarang dikatakan Force Van Westen atau raja di bagian barat adalah gelar yang dipakai oleh Upulatu Jorusana dalam menjalankan pemerintahan pada negeri Ukuhuri Soapapala. Nama sebenarnya raja ini adalah Lasanteru atau Tiga Insan yang kemudian berubah menjadi Saluteru. Nama Latuhalat pada dasarnya mengacu pada letak negeri ini, yakni pada ujung barat Jasira Leitimor. Pada masa kejayaan negeri Nusaniwe di Jasira Leitimor, Raja Latuhalat berada di bawah pengaruh negeri ini dan hanya berkuasa sebagai orang kaya atau gelar pemimpin. Pada sebuah perkampungan atau uku yang disebut Ukuhuri atau Kampung Tandus. Raja Latuhalat berdiam di Petuhalat menjalin hubungan kekerabatan sejenis pela dengan Raja Lopulalan di negeri Ukuhener atau Nusaniwe. Ukuhuri mewakili unsur perempuan, sedangkan Ukuhener mewakili unsur lelaki. Atau hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya pela Latuhalat. Hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latuhalat di Alang dan Nusaniwe Hatiwe Besar. Dengan melemahnya kekuasaan Nusaniwe, Kampung Ukuhuri dan Soapapala bergabung dan diperintah oleh Raja Latuhalat. Sebelumnya dikuasai oleh seorang kapiten dari Luhu bernama Lisakota atau Risakota. Ketenaran dan kesaktian Raja Latuhalat di Jasira Leitimor pada masa itu menyebabkan namanya sangat terkenal sehingga negeri Ukuhuri Papala yang dipimpinnya sering disebut sebagai negeri Latuhalat. Raja Latuhalat selanjutnya menggunakan nama sebenarnya Saluteru dan menjalankan pemerintahannya.
Raja pertama di negeri Latuhalat adalah Pau Tuselang Saluteru, kemudian diganti oleh putranya Patikiring Saluteru. Selanjutnya, raja yang ketiga adalah Latumanona Saluteru. Dalam masa pemerintahannya, Saluteru dibantu oleh Dewan Seniri Negeri. Demikianlah cerita tentang sejarah Latuhalat.

Sahabat budaya, permainan yang berikut ini memiliki nama yang cukup unik, yakni Leng Kalileng. Tidak ada sejarah pasti dari mana nama ini menjadi identitas permainan satu ini dan dari mana dia berasal. Permainan ini dimainkan dengan menyanyikan lagu Leng Kalileng sambil berputar mengelilingi si buta. Permainan ini dimainkan oleh banyak pemain, salah satunya akan menjadi si Cina buta, dan yang lainnya adalah orang biasa. Si Cina buta akan ditutup matanya dengan kain dan sebagainya. Pemain lainnya akan membuat lingkaran dengan berpegang tangan, dan si Cina buta akan duduk di tengah-tengah lingkaran itu. Mereka akan berputar-putar mengelilingi si Cina buta sambil bernyanyi lagu Leng Kali Leng, dan di akhir permainan mereka akan berteriak buta sambil mengacak-acak rambut si Cina buta.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi bertajuk reformasi jilid 2 di Kota Ambon mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mempercepat proses legalisasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan hak-hak manusia masyarakat adat di Maluku. Dalam aksi yang digelar di depan Gong Perdamaian Ambon pada kemarin 17 Juni 2026 itu, mahasiswa menilai hingga saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat adat, mulai dari sengketa lahan, pengelolaan sumber daya alam, hingga minimnya payung hukum yang memberikan kepastian terhadap hak-hak mereka. Koordinator lapangan aksi Rizky mengatakan masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan pelestarian lingkungan. Karena itu pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian lebih melalui regulasi yang jelas dan juga bertindak pada kepentingan masyarakat adat.

0: Buat saudara ini yang terakhir, tumpukan sampah yang semakin menggunung di kawasan tempat pemukiman umum di COVID-19 Desa Hunut, Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ini mulai dikeluhkan masyarakat. Selain mengganggu pemandangan, kondisi tersebut juga menimbulkan bau tak sedap yang membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman saat melintasi di kawasan tersebut. Pantauan media di lapangan, sampah rumah tangga dan juga jenis sampah limbah lainnya terlihat menumpuk hingga mulai meluber ke badan jalan. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya perhatian pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat yang hingga saat ini masih terus membuang sampah di luar di kawasan itu. Salah satu pengguna jalan, Gosal, ini mengatakan resah dengan kondisi tersebut. Menurutnya, tumpukan sampah ini tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Sahabat budaya, banyak sekali tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di Maluku yang perlu dilestarikan. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam yang berada di Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao pada tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Setelah bangsa Belanda menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengambil alih seluruh alih bangunan loji tersebut. Maka bangunan itu sudah diubah menjadi tempat kubu pertahanan. Kemudian, pada abad ke-17 setelah VOC dibentuk oleh Heeren 17, di Belanda akhirnya kembali bertempur melawan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh seorang kapitan bernama Kaki Ali dan kawan-kawannya. Pembangunan benteng ini terus dilakukan oleh tentara Belanda dan pada akhirnya dilanjutkan pembangunannya lagi oleh seorang tokoh antagonis yaitu Arnold de Vlaming van Oxholm. Maka konstruksi daripada benteng tersebut seperti sebuah bangunan rumah yang disebut blokhuis, terdiri dari 3 lantai, lantai berbata merah dan berlantai kayu besi. Pada ujung bangunan ada terdapat sebuah menara pengintai dan ruangan lainnya untuk tempat tidur para serdadu dan tempat pertemuan. Penjajah Belanda meninggalkan benteng Amsterdam pada awal tahun 1900 dalam keadaan rusak, serta ditumbuhi sebatang pohon beringin yang sangat besar. Dan benteng Amsterdam kembali dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, benteng peninggalan sejarah hanya tinggal sebagian saja, dan sebagiannya lagi sudah dijadikan perumahan rakyat. Pemerintah daerah berupaya terus untuk melindungi benteng-benteng peninggalan bangsa Portugis dan Belanda sebagai bukti

Perumpat FM saudara semua kembali di 90,1. Setelah tadi ada yang asik sekali ya, itu Pesona Aruh yang terkasih teman-teman saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, Gubernur Maluku Pak Hendrik Leorisa memastikan dana insentif ya bagi tenaga kesehatan RSUD Dr. M. Haulusi segera dicairkan. Ini menegaskan proses administrasi saat ini terus dipercepat agar hak para tenaga kesehatan dapat segera diterima. DNI menjelaskan keterlambatan pencairan bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan masih ada tahap finalisasi ini petunjuk teknis ya atau juknis, dan langkah ini dilakukan agar menyalurkan dana tepat sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan persoalan administratif. Dan saudara, Pak Gubernur juga telah menginstruksikan jajaran RSUD Dr. Halusi ini untuk segera menuntaskan aspek teknis pencairan. Sebelumnya ia turun berkoordinasi ya dengan Kementerian Kesehatan setelah menerima laporan mengenai keluhan para tenaga kesehatan. Dan upaya tersebut membuat hasil dengan turunnya anggaran sekitar 9,8 miliar pada Agustus tahun lalu untuk insentif COVID ya 19 nakes. Dan saudara, sejak saat itu juga langkah administratif terus dijalankan, termasuk juga kalau ini keluarnya peraturan gubernur itu pada Januari 2026 serta pembentukan tim teknis. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Keberagaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

paling manis ya Basudara itu satu dari Willy Sopakua yang minta kasih teman ya Basudara di saat ini. Dan kondisi kota Ambon cerah ya setelah tadi Inggris bermain asik. Yang fans singit angkat tangan ya Basudara. Oke, dan Basudara, pemerintah Provinsi Maluku yang mengusulkan ini penyediaan rumah hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi itu sejak 2002 sampai dengan 2026. Dan permohonan bantuan ini disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Dan langkah tersebut Basudara dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, pemerintah Provinsi Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak ya konflik ini di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat juga. Dan Basudara, di desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, konflik pada 22 ya Januari 2022 ini mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga. Sebanyak 2 unit rumah telah dibangun ini melalui program Bakti TNI dan 50 unit oleh Balai Perumahan Provinsi Maluku atau Kementerian PUPR. 90 unit ini direhabilitasi ini oleh Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah dan masih terdapat 207 unit rumah yang belum terbangun. Informasi selengkapnya Pak Saudara bisa kutip ya langsung di laman rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon menegaskan komitmennya memberantas parkir pungutan liar di seluruh kapal yang beroperasi di wilayah kerja perusahaan. General Manager ASDP Ambon, Syamudin, ini memastikan tidak ada izin bagi awak kapal untuk melakukan pungutan liar. Ketentuan resmi, dan ia menegaskan setiap tarif tambahan yang diberikan telah diatur dalam keputusan direksi dan memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, penumpang diminta tidak melayani permintaan bayar yang tidak sesuai dengan prosedur resmi. Olehnya itu juga, apabila ditemukan oknum ABK kapal atau pihak lainnya yang melakukan pungutan liar, masyarakat diminta segera melaporkan kepada manajemen ASDP, dan laporan harus disertai bukti yang jelas dan akurat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat.

0: kalau semua pohon nih ale tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Lebih baik tuh katong jaga pohon yang ada nih, deng lebih bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih, lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo.

Rombat FM bersaudara semua dan bersaudara, rangkaian kegiatan Baku Dapa Anak Negeri Samahu Amalatu Boy 2026 yang telah resmi dicanangkan pada hari Senin kemarin terus menghadirkan berbagai program bagi masyarakat. Salah satu kegiatan sosial yang mendapat perhatian adalah memeriksa kesehatan mata dan pembagian kacamata gratis bagi warga yang membutuhkan di hari pencanangan tersebut. Berdasarkan laporan Ketua Panitia Baku Dapa Anak Negeri 2026, Profesor Max Robinson Wenoya, kegiatan Baku Dapa Anak Negeri akan berlangsung sepanjang tahun 2026 dengan berbagai agenda yang melibatkan masyarakat serta anak negeri dari berbagai daerah. Selain seminar yang telah dilaksanakan pada minggu ya, bekerja sama dengan Lembaga Asa Daya Bangsa, panitia juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat yang sebelumnya telah mengikuti screening kesehatan mata mendapatkan layanan pemeriksaan lanjutan sekaligus pembagian kacamata gratis, kacamata baca ya. Dan Ketua Lembaga Asa Daya Bangsa Winda Tania ini mengatakan kacamata bukan sekedar benda sederhana, melainkan sarana penting yang membantu seorang kembali beraktivitas secara optimal. Dan informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bisa meningkatkan risiko diabetes.

0: kakak. Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Ampa supaya 3 par habis makan siang, 2 lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, ada yang tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di jangkat motongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu kenapa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat. Minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol. Demi masa depan yang

Rombat FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara Bupati Maluku Tengah Amir Awad Zulkarnain ini menyatakan komitmennya dan dukung penuh terhadap pelaksanaan Darwin Banda Naira 2026 yang diinisiasi oleh Ambon Saling Community ya. Dan dukungan ini disampaikan Bupati saat menerima kunjungan dari ASC di ruangan kerjanya pada kemarin ya. Dan karena event ini menjadi instrumen strategis dalam mendongkrak promosi pariwisata daerah di kancah global. Dan Mbak Saudara, dalam pertemuan yang berlangsung akrab ini, Bupati Awan ini mengakui Kepulauan Banda ini merupakan objek wisata prioritas utama ya di Maluku Tengah yang kaya akan nilai sejarah dan alam. Kehadiran belasan kapal ini beserta para wisatawan asal Australia ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ini bersama organisasi perangkat daerah teknis terkait ya akan bekerja sama dengan ACC untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung dari laman rri.co.id. Apa kabar untuk saudara semua? Kalau biasa nih kalau jam segini ya, apalagi yang suka punya tim main di hari ini, wah itu pasti ujung-ujungnya di tempat kerja ngantuk. Oke, itu paling itu yang paling pas tuh biasa tuh copy paste saja buat saudara supaya mengantuk hilang. Oke, beta teman di buat saudara terus jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

Perumbat FM masih daerah Tanjung Verda Verde ya, atau Cape Verde. Ini merupakan negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Atlantik, sekitar 600 km di lepas pantai barat Afrika. Meski memiliki luas wilayah hanya sekitar 4.000 km persegi dan jumlah penduduk ini kurang dari 600 ribu jiwa ini, negara ini berhasil membangun identitas yang kuat baik di bidang pariwisata maupun olahraga. Dan basudara, secara ekonomi Tanjung Verde ini tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti banyak negara, namun pemerintah berhasil mengembangkan sektor jasa terutama pariwisata, transportasi dan perikanan. Stabilitas politik yang relatif baik juga membuat negara ini sering disebut sebagai salah satu negara demokrasi paling stabil di Afrika. Dalam bidang olahraga khususnya sepak bola juga, basudara, Tanjung Verde ini mengalami perkembangan pesat pada 2 dekade terakhir. Banyak pemain keturunan Tanjung Verde ini yang berkarakter di berbagai liga Eropa, terutama di Portugal, Prancis dan juga Belanda. Hal tersebut membuat membantu meningkatkan kualitas tim nasional mereka hingga mampu bersaing dengan negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola lebih kuat. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Satu donji terakhir saudara, kita kasih. Nantinya kita akan ada dengan saudara di

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Bapak saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara bagi masyarakat terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul adanya masih adanya 308 unit rumah yang belum ditertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 sampai dengan 2026. Permohonan bantuan ini disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani Gubernur Maluku Pak Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Provinsi Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik ini di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruko, Kabupaten Maluku Tengah, konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga. Sebanyak 2 unit rumah telah dibangun melalui program Bakti TNI, 50 unit rumah oleh Balai Perumahan Provinsi Maluku atau Kementerian PUPR, 90 unit direhabilitasi oleh Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah, dan masih terdapat 207 unit rumah yang belum terbangun.

Jumat jam 10 waktu Indonesia Timur.